matang, umbi yang satu matang, satu lami luar, wala sikit jawa su matang, jeli cimbe, wala sikit jawa tu matang, cuaca nubu sama bu, cuaca kanjur, mojikun, jekanin buah, meli, sembala cuaca.